0: Ahui sa elektran ke kwal chabil chokrela hung kabal, rikin li chabil ka kareru, kotsko sak ut kwal kubenakem, kim sa elektra.
1: Si el invierno te enfría las orejas,

0: Kahwi sa elektron ke kwal chabil chokrela hung kabal, rikin li chabil ka kareru, hotskok sa ut kwal kubenakem, kim sa elektra.
1: Después de la tormenta, sigue la